Okay, in Samudia, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikani in Samudia yang masih temenin kamu ya di acara jogging, joget in the morning. Lagi pada ngapain in Samudia ya? Ada yang lagi di rumah aja karena libur, ada juga yang lagi ngerencanain buat jalan-jalan, atau mungkin nih kayak Cika ya harus tetap bekerja walaupun orang-orang pada libur, insan muda. Gak apa-apa ya insan muda, harus tetap dijalani, harus tetap happy gitu kan insan muda.

Dan itu insan muda ya, masih tentang bencana nih insan muda ya. Ada kebakaran insan muda terjadi di wilayah Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini insan muda. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi pun langsung dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kejadian. Diberitakan Detik nih insan muda, kobaran api masih melanda pemukiman padat penduduk sekitar jam 20.59 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Madbuj Idris ya, Ganda Mekar pada Minggu 31 Mei kemarin insan muda. Sejumlah rumah pun terlihat hangus terbakar, sedangkan beberapa atap juga tampak roboh ya. Bau hangus menyengat tercium dari lokasi dan dinding-dinding rumah terlihat berjelaga ya akibat panasnya api. Suasana di sekitar tempat kejadian pun sempat gelap nih insan muda. Warga tampak berkerumun dan berusaha kembali ke area terdampak untuk mengecek ya lokasi rumah. Kondisi rumahnya nih insan muda ya. Adapun petugas damkar berlalu-lalang membawa peralatan pemadam nih. Mobil damkar juga ini terus berdatangan ya. Dan adapun warga sekitar tempat kejadian mengerumuni lokasi kebakaran sambil sesekali mendokumentasikan insiden kebakaran tersebut nih insan muda. Dan berdasarkan keterangan Binmas Pol Ganda Mekar Aibtu Giri, kebakaran diduga muncul dari sebuah gudang penyimpanan limbah lawon atau sisa tekstil. Lawon merupakan sisa-sisa kain dari industri garmen atau rumah tangga insan muda. Ia mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Damkar pun masih menyelidiki dan berupaya memadamkan api pada malam kemarin insan muda. Dan for your information nih, api itu awalnya muncul pada sore hari ya, di sekitar jam 4:30 nih insan muda. Dan begitu mendapatkan laporan, damkar pun langsung turun ya, meluncur ke lokasi. Dan hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran pun belum diketahui, termasuk apakah ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut atau tidak. Oh, insan muda kita doakan ya, semoga tidak ada korban jiwa nih insan muda. Kita juga masih menunggu updatean informasi lainnya. Jadi pastiin insan muda untuk selalu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, and so we're 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Cuking Cuget in the Morning. Dan by the way, Insan Muda, kali ini Cika bakalan kembali buat kasih kamu updatean informasi terbaru lagi ya. By the way, hai Insan Muda yang udah join ke live TikTok, ada Kak Huda Bae, Kak Galang apa nih? Kak Galang Jatis, ya halo. Dan buat yang lain-lain juga nih, terima kasih udah stay tune di live-nya ya. Buat Insan Muda juga nih yang lagi dengerin NBS Radio, jangan lupa yuk join juga ke live TikTok-nya. Kita ngobrol-ngobrol, mau curhat boleh banget ya Insan Muda, biar kita lebih dekat katanya ya. Karena kalau misalkan gak dekat kurang chemistry-nya nih Insan Muda ya. Kali ini Insan Muda juga bakalan kembali lagi buat kasih kamu informasi.

Dan itu insan muda ya. Kita tuh pasti ya di sini juga ngerasain kayak hawanya tuh panas, gerah banget. Kamu ngerasain gak sih insan muda kalau akhir-akhir ini tuh benar-benar kerasanya tuh panas, gerah dan ya kayak gak enak banget lah gitu insan muda. Tapi nih ya, cuaca panas atau gerah yang kita rasain tuh belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan hawa

banyak banget gitu kan ya kota, apalagi negara juga gitu, insan muda yang mengalami gelombang panas, bahkan disebut sebagai hawa neraka gitu kan. Nah, peneliti Pius Larang dan Ashok Gadgil, insan muda dari India Energy dan Climate Center of University of California, insan muda ya, Berkeley, Amerika Serikat, mengatakan bahwa meskipun studi global menyoroti peningkatan angka kematian terkait panas, data spasial temporal yang terperinci tentang bagaimana gelombang panas mempengaruhi angka kematian di distrik-distrik di India itu masih sulit diakses oleh peneliti umum ya. Tim tersebut juga mengadaptasi temuan dari analisis kota-kota tentang angka kematian terkait panas dari 10 kota India di insan muda untuk memperkirakan kematian tambahan di semua distrik di negara tersebut ya. Waduh, insan muda, kebayangkan insan muda India, negara yang super duper padat terus dengan hawa yang panas ya, polusi di mana-mana. Aduh, kayaknya kalau Cika nggak akan kuat sih insan muda ya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers Insan Muda in Environmental Health itu juga nih mengintegrasikan ya rata-rata kematian di tingkat distrik dari sistem registrasi sipil dan proyeksi populasi 2024 untuk mendapatkan perkiraan kematian tingkat distrik dalam skenario gelombang panas 1 hari dan 5 hari ini. Dan tahu gak sih insan muda ya, gelombang panas ekstrim di India bagian utara, tengah, dan timur suhu secara konsisten melebihi angka 45 derajat Celsius. 45 loh insan muda, bayangin ya, kita aja yang 30 derajat kadang udah mengeluh kayak panas banget, panas gitu kan. Ini 45 derajat lebih nih insan muda ya. Terjadi di Madhya Pradesh, Rajasthan, dan sebagian Uttar Pradesh dan Haryana selama beberapa hari terakhir nih insan muda ya. Aduh, semoga deh ya cuaca panas ini tuh segera berakhir, kasihan juga gitu kan ya keluarga kita, saudara kita mungkin yang berada di sana insan muda. Semoga selalu diberikan perlindungan ya, terus juga diberikan kesehatan dan juga kekuatan ya dalam menghadapi panas ini insan muda. Abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, jadi kamu wajib banget sih buat stay tune.

Okay, Insan Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station ya. Masih barengan Cika nih Insan Muda yang masih temenin kamu di acara jogging. Dan kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu ya. Buat kamu Insan Muda, kabar baik nih untuk warga Sukabumi dan sekitarnya ya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Yuk segera kunjungi langsung ya Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole Kota Sukabumi depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam ya. Sehat lebih muda bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga kamu.

Okay, sampai tiga kerasa nih, waktu terus berlalu. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. Maaf juga kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya ya. Selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Sungguh meriah sekali ya. Kapan lagi coba hari Senin itu tanggal merah ya. Sekarang tanggal merah, anak-anak sekolah juga pada libur ya. Anyway, selamat pagi Insan Muda. Dan Abi kembali mengudara selama 2 jam ke depan untuk temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia favorit kamu ya, tinggal requestin di Instastory ataupun di Facebook Radio NBS ya. Dan kamu juga boleh stay tune di TikTok ya. Ntar Abi bakal live di TikTok pun MBS Radio Live. So stay tune, dan kita bakal ngingetin zaman-zaman masa SMA ya. Dan selamat berlibur.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe or WFC, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Nah, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Ya, karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran, nggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget ya, semuda buat nemenin aktivitas kamu nih. Ada burger OG dengan patty tebal dan juga saus yang melimpah. Yang sampai tumpah-tumpah, insan muda. Mau cemilan hangat? Pesan di insan OG-nya, insan muda. Yang padat daging dan juga super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Nah, es krim cuma 5 ribuan aja, insan muda ya. Murah-murah kan? Nah, nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan nggak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja, insan muda. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah deh ya. Nah, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. NBA.

Udah di bulan Juni lagi aja nih semuanya, sekarangnya tanggal 1 dan sekaligus memperingati hari lahir Pancasila dan juga hari libur nasional ya. So ya, selamat berlibur nih semuanya, dan Nabi yang bakal bacain requestan kamu sekarang. Ya di Indonesia satu aja, kita mulai dulu dari Facebook. Ada Muzaki Makarim, ya pagi Bang Abi, request lagunya Dewa 19 Kangen. Terima kasih Bang, sehat selalu. Oke, amin, thank you. Di Camai Mustika juga ya, Ganjar hadir. Dari Nuasta juga nih, dari Kuta Purabaya mau request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari Feora Eko, bukan dari Nadib Masalah mah, ucapannya makasih. Oke, okay. Sementara Abi kasihnya dari Nadib Masalah dulu aja kali ya, soalnya kita gak bisa ngasih yang cover, kita ori-ori aja. Dari Fitri Hari itu juga ya, pengen lagu Butiran Debu Armada kalau gak Asal Kau Bahagia katanya. Yang spesial buat suami dan Abi masih ABG, makasih. Butiran Debu dari Rumor ya, aman. Dan requestan abis ya nih, saya tidak belakangan aja, dan di Instastory ada TV film pengen lagunya Membasu dari Hindia. Terus juga ini dari RZ22 pengen lagunya Persembahan dari Masa Lalu dari Romantic Echoes. Oke, aman ya. Dan sebelum ke lagu, Abi punya promo buat kamu yang mungkin lagi cari HP. Ada si Master solusi buat kamu yang pengen ganti handphone di sana. Mau top tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau jadi juga bisa banget, insan muda. Nah, si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Wafisya di 0857216216621. Senangnya belanja di si Master.

Oke, Insan Muda yang masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Sekarang udah di jam 10 lebih 6 waktu Indonesia Barat ya. Artinya kita udah sejam lebih ya mengudara. Udah interval kedua juga ya kan. Oke, Insan Muda ya. Buat kamu mungkin yang mau berlibur, mau liburan. Sekarang kan masih suasana liburan ya. Ya, kalau misalnya macet-macet dikit mah wayah nah. Apalagi yang mau ke exit tol Parung Kuda itu dari kemarin bermacet. Kamu bisa lihat aja di Sukabumi Today itu macet tuh. Jadi harus banyakin cemilan aja buat kamu yang mungkin di perjalanan terus gabut gitu kan. Sambil dengerin juga ya radio biar nemenin perjalanan kamu. Kalian juga requestin. Di sini ada yang say hey ya tadi yang kelewat ya kita bacain say hey. Dan juga request ada berita kemarin ya. Welcome to New Moon Happy Monday First June. Good morning, have a beautiful day. Oh, fotonya lucu sekali. Terus juga komen lagi nih dari Tamura Medan City katanya makasih. Yo, terima kasih dari Warsaholic juga Antiga hadir. Abang Wayne juga dari Ganjar Bali hadir. Indonesia Satu Aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses ya. Amin. Dari Arifin FN juga ya, Palembang hadir. Dari Ella juga Indonesia.

Oke, ini dari DNJ Support, pengen lagunya NG Carvalho Remu katanya. Oke, ini gabung aja ya sama yang request di TikTok. Jadi Insan Muda mau request di live TikTok Abi juga boleh ya. Tinggal buka aja dengan keyword NBS Radio Live. Nah, Abi sih live ya. Sampai jam 11 siang.

Dari V4KXO, request Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, aman ya. Sudah ada beberapa tag juga nih sama udah ya. Dan have a nice holiday.

Masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu Aja. Abi, ada kabar baik nih untuk warga Sukabumi dan juga sekitarnya ya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan juga keluarga dengan melayani resep dokter, terus juga obat lengkap dan terpercaya. Harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, insan muda, tak terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran ya. Dan ya, selamat berlibur ya, happy holiday insan muda di tanggal 1 ini ya. Dan sekaligus selamat hari lahir Pancasila ya. Juga sekaligus hari libur nasional. Berapa kemana nih liburannya? Yang pasti hati-hati di jalan ya. Kalau macet ya wajar macet ya, karena masih suasana lebaran, liburan maksudnya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kalah seru ya, di acara FYP jam 11 buat apa ya, nge-spill-spill berita viral terkini. So, abis itu gak sih sini, simpamit dong, see you again. Adios.

Okay, so kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi is number one hits music station. Hai hai hai, selamat siang insan muda ya. Luar biasa banget ya, hari ini siang harinya panas banget insan muda ya. Dan apapun cuacanya insan muda, walaupun di luar panas tetap ya hati dan pikiran harus selalu adem dan selalu happy pastinya nih insan muda. Biar makin happy, jangan lupa untuk selalu stay tune terus ya di FYV for your page bareng acikan insan muda sampai dengan jam 2 siang nanti ya. Seperti biasa, Cika bakalan kasih kamu informasi-informasi terbaru, terupdate ya, yang viral-viral insan muda di media sosial maupun di beritanya ya. Dan sambil nemenin kamu di siang hari ini insan muda, Cika bakalan puterin dulu beberapa lagu. Salah satunya di sini tuh ada lagu yang kayaknya cocok banget nih buat kita semua ya, untuk menjadi diri kita sendiri. Ini ada Milky, Just the Way You Are.

Nah ini tuh masih tentang momen ibadah haji nih insan muda ya, seperti yang kita ketahui gitu kan ya, para jemaah tuh udah mulai berdatangan ya ke negaranya masing-masing nih insan muda. Dan karena serangkaian ibadah haji tuh udah diselesaikan gitu insan muda, dan momen haru juga ini mewarnai ya akhir rangkaian ibadah di tanah suci nih insan muda. Para jemaah tampak berpamitan dengan askar, dan ini tuh benar-benar memicu banyak sekali ya reaksi dari netizen. Pasukan keamanan Arab Saudi atau askar yang selama musim haji bertugas membantu dan menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah haji ya, mendapatkan momen haru gitu kan ya, ketika para ibadah para jemaah gitu kan insan muda berpamitan dengan begitu antusias ya insan muda. Di dalam video yang beredar nih pada Jumat lalu ya waktu setempat, sejumlah askar terlihat melambaikan tangan, tersenyum, dan menyampaikan salam perpisahan kepada para jemaah yang akan kembali ke negara masing-masing. Suasana hangat dan penuh keakraban itu pun insan muda terlihat saat para jemaah membalas sapaan tersebut. Tidak sedikit juga nih ya yang mengabadikan momen itu sebagai kenangan sebelum meninggalkan tanah suci. Pastinya nih insan muda, momen perpisahan itu juga ya mengundang haru dan menjadi salah satu potret kebersamaan yang terjalin antara jemaah dan petugas selama pelaksanaan ibadah haji insan muda. Pasti ya insan muda semuanya merasa terbantu dengan askar yang selalu membantu gitu kan ya para jemaah, entah itu untuk menunjuk jalan ya. Dan hal-hal lainnya, pokoknya askar-askar ini yang selalu menjaga para jemaah selama di sana ya insan muda. Semoga ya insan muda, suatu saat kita ya yang menjadi para jemaah kesana insan muda, semoga kita bisa bertemu nanti di tanah suci insan muda di ibadah haji selanjutnya ya insan muda.

Oke, Insan Muda yang masih barengan Cika nih, yang masih temenin kamu ya di acara FYV for your Fitch. Dan by the way nih Insan Muda, kali ini Cika bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi yang viral-viral nih Insan Muda. Nah ini tuh ya ada aksi dugaan vandalisme Insan Muda yang dilakukan oleh 3 remaja laki-laki ya, menuai kecaman dari warganet setelah ya video mereka tuh terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, salah satu remaja terlihat menendang monitor sebuah foto box ya bertema kereta bawah tanah hingga mengalami kerusakan. Gak cuman itu nih, layar monitor juga nih disebut dipukul menggunakan ponsel sebelum para pelaku ini tuh meninggalkan lokasi. Dan insiden ini tuh Insan Muda ya disebut terjadi di sebuah bilik foto box di Tangerang Insan Muda. Aksi para remaja itu pun langsung menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai tindakan perusakan fasilitas dan merugikan pemilik usaha. Betul ya pastinya nih Insan Muda, karena mungkin membuat usaha foto box juga gak murah ya untuk modalnya. Ini malah dirusak Insan Muda ya, kerusakannya juga cukup parah Insan Muda ya, ditendang terus dipukul pakai handphone gitu kan Insan Muda monitornya. Banyak warganet juga menilai para pelaku sudah cukup usia ya untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya ini. Sejumlah komentar juga mendesak agar pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan serta mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh pemilik foto box nih. Waduh, benar-benar ya, kayak please deh gitu kan ya, jangan pernah kayak masih kecil tetap ya semuanya tuh.

terus diajarin konsekuensinya, karena dari kecil juga pasti ya udah diajarin sama orang tuanya gak boleh lakuin itu, nanti gini, pasti ya setiap apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi jika kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, harus berani bertanggung jawab ya. Jadi kalau kamu gak siap untuk bertanggung jawab, lebih baik berhati-hati ya dalam berperilaku, bertutur kata. Maupun bertingkah insan muda. Abis ini juga bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi kamu semua wajib banget ya buat stay tune.

Okay, in summary and at this point, 3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di FYV. Dan kali ini Cikan mau kasih kamu informasi ya, buat kamu yang lagi cari handphone baru ya, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, karena selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

Oke, okay, kali ini Insan Muda juga bakalan kembali ya buat kasih kamu informasi ini Insan Muda. Ini tuh ada info yang benar-benar lagi heboh banget di Sukabumi ya Insan Muda. Di mana gitu kan ya, dikabarkan kalau besok di tanggal 2 Juni 2026 akan dilaksanakan aksi ya Insan Muda 26 yang akan digelar gitu Insan Muda oleh Forum RT RW Kota Sukabumi ya, mulai membuka posko logistik juga nih saat ini untuk menampung partisipasi masyarakat yang ingin mendukung kebutuhan masa aksi di sekitar Balai Kota Sukabumi. Nah, pembukaan posko tersebut juga dilakukan seiring meningkatnya antusiasme warga yang mendukung gerakan penagihan janji politik kepada Wali Kota Sukabumi. Bahkan hanya dalam waktu singkat setelah dibuka, berbagai bantuan pun mulai berdatangan loh dari masyarakat, Insan Muda, dan perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi sekaligus koordinator masa aksi, Arif Rahman mengatakan posko logistik dibentuk sebagai bentuk antisipasi apabila aksi berlangsung dalam waktu yang cukup panjang nih, Insan Muda. Menurutnya nih Insan Muda, hingga saat ini bantuan yang diterima berupa hampir 30 dus air minum ya, sejumlah minuman kemasan serta kebutuhan lainnya. Sementara untuk makanan, pihaknya meminta agar bantuan disalurkan mendekati hari pelaksanaan aksi agar tetap layak dikonsumsi. Dan di tengah persiapan aksi tersebut nih, beredar pula ya berbagai opini di masyarakat yang mengaitkan gerakan ini dengan kemungkinan munculnya Pati Jilid 2 ya. Menanggapi hal itu, Arif menyebut istilah tersebut muncul dari aspirasi dan perbincangan yang berkembang di tengah masyarakat ya, bukan berasal dari Forum RT RW. Waduh, Insan Muda ya, semoga deh ya besok walaupun aksi gitu kan Insan Muda, tapi harus tetap berjalan dengan damai ya, jangan sampai ada rusuh-rusuh. Dan semoga dengan adanya aksi ini ya, pemerintah juga nih dapat memberikan yang terbaik gitu kan Insan Muda, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya.

butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekadar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mobiflex. Kenapa sih ya Oji Sukabumi itu wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget ya. Bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, dimsum OG ya, yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain ya es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah ya, enak dan gak nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex. Ayo insan muda, kamu udah pada datang ke sana belum? Udah pada cobain belum? Kalau yang belum, yuk cobain sekarang.

0: Oke, insan muda, hai hai hai.
1: Untuk warga Sukabumi dan sekitarnya, Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, insomu udah kerasa nih, waktu terus berlalu. Ya udah di penghujung acara aja, Cika temenin kamu di acara FYV for your page. Thank you so much insan muda, ya udah temenin Cika. And sorry to say kalau misalkan selama siaran tadi terdapat kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kamu, selalu bahagia dan selalu ceria insan muda. Abis ini bakalan ada Kak Kevin yang temenin kamu di acara selanjutnya. Jadi wajib banget buat stay tune. Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

The only one, 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo, misal muda, selamat siang. How are you today? Dan selamat hari Senin ya, hari pertama di bulan Juni, misal muda. Dan Kevin kembali mengudara temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Ya, gak kerasa banget, misal muda, udah bulan Juni lagi, kita udah di pertengahan tahun. Misal muda, gimana resolusi tahun 2026-nya? Apakah sudah terwujud semuanya atau belum? Kalau belum, tenang, misal muda, masih ada setengah perjalanan lagi ya, sampai di penghujung tahun nanti. Dan Kevin kembali mengudara temenin kamu di Daily Top 30. Dan Kevin bakal spill 30 track terpanas di minggu ini. Dan kita mulai samudera untuk track terpanasnya di urutan ke-30. Ada lagu terbaru dari Ariana Grande, Hat That I Made You Love Me. Dan ini samudera lagunya Kevin preview untuk kamu.

Dan satu lagi bangga dari Arena Grande, number 29 for this week, ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan ini dia yang sama ada previewnya untuk kamu.

Lagu Sumpah Mati yang dibawakan oleh Selena Grace, sisa muda. Lagu ini sebagai winner song Indonesian Idol 2026. Lagu tentang perjuangan cinta yang mana cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Lagu itu menceritakan pengorbanan, rasa sakit dan juga kekecewaan seorang yang terus bertahan dalam hubungan yang tidak dihargai, sisa muda. Dan lagu itu menggambarin siklus cinta yang melelahkan juga, sisa muda. Ya, gara-gara tadi sisa muda ketidakpastian di awalnya, di mana seseorang itu udah memberikan segalanya, namun dia tuh kayak nggak dapat feedback dari pasangannya, sisa muda. Dan ya, ujungnya penyesalan. Dan satu track di belakangnya dari Selena Grace, kita langsung ke summary di Indolis. Track juga dari Asi Widianto featuring Ujaya 80. Ini adalah Cinta, dan ini dia previewnya untuk kamu.

0: Okay, selamat datang sementara Kevin. Di sini bakalan spill sampai tak jadi dulu dan kita next lagi sama Dede di chart selanjutnya. Jadi buat sama jangan kemana-mana karena masih banyak countdown yang harus Kevin preview. Dan kita mulai sama Dede puterin lagu terbarunya dari Ariana Grande yang sekarang nih happening ya. Baru aja rilis udah rame digunain di mana-mana sama Dede. Jangan pindahin frekuensinya kamu.
1: You and three
2: for this week.

Look only one 92.3 BS FM Sukabumi Miss number 1 hits music station nih. Sama dia kamu masuk Kevin temenin di NBS The Little 30 Countdown the Best Chart Sharing Time. Dan sebelum lanjut Kevin ke track, Kevin ada informasi dulu nih buat kamu yang lagi cari-cari HP baru. Ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Master juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Master Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Master di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ngebelanja di si Master. Oke deh, sama udah lanjut Kevin preview sama dia tracknya untuk kamu. And this is number 16 for this week. Samuel Cipta, Pencuri Malam. Dan ini dia previewnya.

0: Okay, lagu yang cozy sama dia, apalagi kalau misalkan didengerin di dalam mobil, kamu ngelihat kaca arah kiri kamu atau di kanan kamu dengan suasana kota Sukabumi yang cerah, wah, vibes itu kayak beneran asik banget gitu sama dia, cozy cozy. Dan satu sebagainya dari Samuel Cipta, ada endorsenya dari Raim Laude, Menari-Nari, dan ini dia Samuda di urutan ke-15.
1: Betul.

Lagu Menari-Nari dari Raimu Laude, Samudia. Lagu ini tuh tentang pensyukuran loh ya Samudia, tentang mensyukuri kebahagiaan sederhana dan proses mengikhlaskan masa lalu. Jadi kayak masa lalu tuh memang harus diikhlasin. Lagu itu kayak menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus menunggu kesuksesan yang besar. Setelah menjadi pengingat juga bahwa tidak ada semua kenangan indah yang harus dipaksakan untuk kembali Samudia. Jadi secara lebih rincinya ya, lagu ini tuh mencakup arti kebahagiaan yang sederhana, terus juga proses mengikhlaskan masa lalu. Karena memang segala hal yang udah berlalu tuh gak semestinya kita terus-terus pikirin ya Samudia. Dan pastinya kita harus menerimakan dan juga kita panjatkan doa ya. Ini menjadi pengingat juga bahwa gak semua cerita cinta atau harapan harus berakhir sesuai keinginan kita. Karena takdir tuh kadang berkata lain juga ya Samudia. Tapi disitu ada doa di baliknya, ada doa yang ikhlas, bukan dengan kebencian juga yang semuda. Ketika kita bisa menerima dan kita harus mengikhlaskan apa yang bukan untuk kita. Satu terimbangnya dari Raimu Laude, ada Kisha Refronkawa. Dua tracknya turun nih semuda, yang sebelumnya itu ada di 10 atas semuda, sekarang harus ada di posisi ke-14. Dan ini dia yang semuda preview untuk kamu, aku bukan dia.

Satu track lagi yang sama di belakangnya dari Keisha, ada endorsement dari Feby Putri featuring Noh Saleh, Senandung Harapan, dan ini dia previewnya untuk kamu. And congratulations lagunya dari Feby masuk sekarang untuk di urutan ke-13.

Aisyah muda, kamu butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih ya, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Tulisan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuman di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya, ingat, mulai dari 10 ribuan. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

Kurang muda dan cikar follow yang sama muda punya makna tentang proses belajar menerima kenyataan pahit dalam sebuah hubungan. Ya, kadang kan gak selalu manis yang kita dapetin sama muda. Dan lagu itu gambarin perasaan patah hati yang mendalam, dimana seseorang tuh harus berani melepaskan dan belajar ikhlas juga, meskipun perasaan itu masih ada. Ya sedih sih sama muda ketika kita lagi sayang-sayangnya, tapi kita dipaksa harus melepaskannya. Dan satu track yang sudah dibilangnya dari Angelica Pao sebagai the winner song di NBS Daily hari ini, please welcome and congratulations, Gia Intrawari 1000 kali. Ini dia preview untuk kamu.

dan insan muda. Waduh, gak kerasa banget ternyata udah di penghujung acara nih. Kevin harus kalian undur pamit juga dari ruang dengar kamu. Thanks for all your decision and thanks to all music label tentunya yang samuda. Universal Music Indonesia, Hits Record, Sony, terus juga label-label lainnya ya yang udah memberikan samuda materi-materi musik terbaiknya. Dan sekaligus Kevin yang bertugas pamit yang samuda ya. See you next time and bye-bye.

Oke, Insan Muda disiarkan langsung dari SMA 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat sore Insan Muda, senang banget nih di sore harinya ya. Jika temenin kamu yang pastinya nih Insan Muda selama beberapa jam ke depan sampai dengan jam 7 malam nanti di acara Prime Time dengan info-info terbaru ya Insan Muda, mulai dari info lalu lintas sampai dengan info lokalnya nih. Penasaran gak sih Insan Muda kira-kira ada apa ya dengan Sukabumi ya? Wajib banget sih buat stay tune dan jangan lupa juga nanti join ke live TikToknya Chika ya di NBS Radio Live.

Samudian 93.3 and Best FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Cika bakalan kasih kamu info tentang lalu lintas dulu ya yang ada di Sukabumi. Waduh Insan Muda, mungkin karena hari ini adalah hari Senin, terus hari libur juga ya Insan Muda, jadi macet pol di mana-mana Insan Muda ya. Beberapa titik padat juga nih terlihat. Ini tuh ada di Jalan RE Marta Dinata depan NBS ya Insan Muda. Nah selain itu Insan Muda, buat kamu yang mau ke arah Sukaraja Ciawul itu udah langganan banget ya, mulai dari pintu Hek sampai dengan ini tuh Ciawul Pasir Insan Muda ya di Semanti ya. Kemudian Insan Muda dilanjutin lagi di dekat Primaya nih Insan Muda. Sampai dengan Hermina, waduh lumayan juga nih ya Insan Muda macetnya. Karena emang ya mungkin karena hari Senin gitu, banyak yang kerja di toko-toko gitu kan ya, baru pulang atau mungkin lagi menikmati hari libur. Jadi cukup padat ya di daerah Jalan Kebaros Insan Muda. Di sini tuh terdapat beberapa titik padat juga ya, mulai dari perempatan Insan Muda di Jalan Otista ya. Kemudian di Jalan Tipar Insan Muda. Di Jalan Pemuda ya, sampai ke Jalan RH Didi Soekardi nih Insan Muda. Harus hati-hati ya, harus sabar Insan Muda. Apalagi di sana kalau misalkan ada pertigaan gitu kan ya, perempatan pasti ya macet. Dan next Insan Muda, buat kamu yang mau ke Jalan Ahmad Yani, waduh ini sih yang harus bikin kamu ekstra sabar ya, karena nih mulai dari Jalan Gudang Insan Muda sampai dengan menuju alun-alun Sukabumi ya, itu tuh benar-benar padat banget Insan Muda sama kendaraan ya. Bahkan ditemukan beberapa titik yang benar-benar merah gelap banget Insan Muda saking macetnya. Gak aneh sih ya, depan City Mall pasti Insan Muda ya. Dan buat kamu yang mau ke arah Cisaat, di sini tuh terpantau lancar aja ya, kecuali di sini ada beberapa titik macet, tepatnya di dekat Gang Pelukis nih Insan Muda sampai dengan Alphamart Raya Rambai. Jadi Insan Muda ya, mau kemanapun pastiin harus selalu berhati-hati ya, jangan kebut-kebutan. Apalagi kalau ada macet Insan Muda harus banyak sabar ya, jangan sampai emosi nih Insan Muda sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan ya. Nanti juga bakalan kembali deh buat temenin kamu dengan informasi-informasi lainnya, sambil temenin kamu juga nih bareng lagu-lagu yang semoga bikin kamu santai ya Insan Muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, so udah gak kerasa ya waktu terus berlalu gitu kan. Sekarang udah jam 4:47 menit nih. Dan waktunya Cika buat kasih kamu informasi insan muda. Seperti biasa, tiada hari tanpa informasi. Okay, kali ini insan muda kita bakalan awali pastinya tentang Sukabumi insan muda.

Sebenarnya ini informasinya udah Cika bacain tadi pagi Insan Muda ya, tapi mungkin ada kamu yang belum dengar Insan Muda ya. Nah, ini tuh ada berita duka di mana seorang pelajar SMP ya terjatuh di Curug Bibi Jilannya Lindung Sukabumi dan ditemukan meninggal dunia di Curug 7. Nah, seorang remaja berinisial KF, 15 tahun, Insan Muda, pelajar kelas 2 SMP, warga desa Cijulang, kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia setelah terjatuh di kawasan wisata Curug Bibijilan, desa Kertaangsana, kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu lalu, Insan Muda. Korban ditemukan oleh ayahnya yang datang untuk melakukan pencarian ya di Curug 7, 4 jam setelah kejadian terjatuh. For your information, Insan Muda, Curug Bibijilan ini adalah air terjun bertingkat yang memiliki 7 tingkatan atau sering disebut sebagai Curug 7 tingkatan ya, dikelola oleh pemerintah melalui Perhutani. Korban diduga terpeleset saat berfoto bersama temannya di sekitar Curug 6 ya, sekitar pukul 10 pagi Insan Muda. Sepupu korban RSN 23 tahun menjelaskan lokasi yang licin membuat korban kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke tingkatan curug di bawahnya dan menghilang. Dan setelah kejadian, teman korban berusaha mencari pertolongan namun karena panik gitu kan Insan Muda dan syok, yaitu beberapa kali naik turun area curug untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar lokasi Insan Muda. Keluarga yang menerima kabar kemudian datang ke lokasi ya untuk melakukan pencarian. Korban pun akhirnya ditemukan sekitar jam 2 siang oleh ayahnya sendiri Insan Muda. Ya pastinya nih Insan Muda, kita turut berduka cita ya atas meninggalnya adik ini Insan Muda. Semoga diberikan di tempat terbaik ya di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan juga nih diberikan ketabahan ya, kesabaran dan juga keikhlasan.

Oke, kemudian ini The Point Tree and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih Insan Muda, dan kali ini Cika mau kasih kamu informasi ya. Terutama nih buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga ya, si Marcel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, Insan Muda. Karena selain ada handphone baru, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi langsung aja yuk datang langsung gitu kan ya. Si Marcel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, Insan Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Okay, Insan Muda, jangan lupa ya buat join ke live TikToknya, karena Cika lagi ngobrol-ngobrol di sana, seru banget Insan Muda ya. Tapi sayangnya nih, harus ada informasi dulu yang harus Cika sampein buat kamu semuanya ya. Dan Insan Muda butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul keluarga gitu kan ya, atau nih nyari tempat nunggu anak sekolah yang nyaman ya. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mupiflex. Kenapa sih harus OG Sukabumi gitu kan ya yang jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya deh ya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih, varian menunya juga lengkap banget ya. Buat kamu nih, Insan Muda yang suka hangat-hangat gitu kan ya, buat nemenin kamu aktivitas, ada burger OG dengan patty tebal dengan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat juga nih, pesan dimsum OG yang padat daging dan juga super lembut. Jangan lupa juga nih ya, buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja loh ya. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan Insan Muda, kapan lagi kamu bisa jajan semurah itu ya. Gak usah khawatir nih ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama ya. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya. Datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieflex sekarang juga. Yeah.

Okay, insan muda, kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, sambil nemenin kamu di malam harinya. Nah, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera ya kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di Simastel.

Okay, insan udah gak kerasa nih ya, waktu terus berlalu dan waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. Maaf juga nih kalau misalkan selama siaran tadi, selama live juga nih terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Ya pastinya nih insan muda juga selalu kesehatan kamu ya, selalu bahagia, semangat, dan semoga dilancarkan semuanya ya. Cika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

Pesan Muda masih sama Suspika nih di Relasi. Dan by the way, Suspika juga lagi live TikTok ya. Dan ternyata udah banyak juga yang request lagu nih. Nah, jadi sekarang gantian dulu waktunya Suspika buat bacain requestan Insan Muda yang ada di Instagram. Oke, kita bacain dari yang paling bawah dulu ya. Dari Kak Ray Drive, halo Kak, aku pengen request lagu Pesona sederhana Roni Parulian. Oke, next ada dari Kak Yeni Lindawati. Halo Kak Vika, mau request Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nur. Oke, aku masukin di track kedua ya. Next ada dari Kak Ahakagak, pengen lagu Remuk dari Angie Carvalho. Selalu ya, lagu best seller kayaknya. Suspika masukin juga ya nanti lagunya. Next ada dari Kak Rifka Aurel, selamat malam kakak, request di ujung minggu Mesahira. Oke, Suspika masukin juga. Next ada dari, wow banyak juga ya yang request lagu ujung minggu Mesahira nih. Jadi Suspika nanti sekalian juga puterinnya ya. Tapi karena banyak, udah banyak yang request juga dari Instagram, dari TikTok, jadi Suspika puterin dulu lagunya segitu dulu ya. Dan lagu pertama nih sesuai request lagu Insar Muda dari TikTok, ada Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. So ini dia.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. PO official 0857-2162-621. Senangnya belanja di si Mastel.

ditutupnya sama yang melo-melo ya. Dan banyak sekali juga lagu yang diputerin tadi, by the way, karena ternyata yang request lagu tuh banyak banget. Jadi yang Samudra tuh masih best ya, selalu aja excited, selalu aja nemenin Suspika ketika siaran nih. Dan sekarang masih ada Insan Muda yang betul-betul menemani dari Facebook nih. Kita lihat ya, yang selalu memberikan salam. Ada 23 komentar nih di Facebook, kita bacain gak sih Insan Muda. Dari yang paling bawah dulu, ada dari Kak Bobo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Thank you Suspika hadir Kota Medan Sumut, katanya terima kasih udah hadir. Next ada dari Abah Waisal Samplangan, Gianyar Bali hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, malam juga Abah, malam juga. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, terima kasih Abah atas doanya. Next kan Wasta, selamat malam Teteh cantik dari Nurma Kota Purabaya, mau request lagunya Janji Setia dari Tiara Andini. Oke, Janji Setia ya dari Tiara Andini. Dan next ada dari Kak Budi Prasetyo, enjoy katanya. Betul, harus enjoy ya kalau dengerin siaran dari MBS, karena ya memang kita tuh maunya santai-santai aja sama Insan Muda, ngobrol kalem, ngobrol santai gitu. Next dari Sang Tu, Gianyar Bali hadir, makasih. Terima kasih kembali. Next dari Kak Cameng Mustika, selamat malam Rahayu Dik Gek Spika, Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor, makasih Metugas Dik Gek cantik. Terima kasih juga Kak Cameng, selalu hadir ya. Next dari Kak Socha, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di relasi Neng Suspika katanya. Boleh dong Kak Socha request lagunya. Next dari Kak Widiana Ajik, Bedugul Bali hadir, makasih. Selalu Bali ya dari tadi, terima kasih banyak. Next dari Kak Nyoman Landung, Klungkung Bali hadir, terima kasih. Wow, Klungkung ya, aku baru mendengar Klungkung by the way. Boleh dong komen lagi Kak Nyoman, Klungkung, serias-serias di Klungkung gitu. Next dari Kak Bundi Kunti Tabin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Kunti Lampung bersama Masa Gita Lampung merapat ikutan untuk yang tugas, makasih. Oke, terima kasih banyak. Next dari Kak Sagita Indira Kumara, Pring Sewu Lampung hadir katanya. Terima kasih ya. Next dari Kak Yunita Yurni, hadir malam, salam buat pendengar semuanya, makasih. Terima kasih juga. Salam tuh katanya yang sama muda dari Kak Yunita Yurni. Next dari Mas Cokro Cokro, hadir jeng dari Sumatera katanya. Dari Sumatera. Ada lagi dari Kak Harun Talang Nanjung, hadir dari Bengkulu katanya. Dari Sumatera, Bengkulu, Bali, banyak juga ya. Next dari Kak Nurholis Mojokerto, hadir request Nano

mbaknya makasih katanya. Oke, next dari Kak Yoyok, Sumatera Lampung hadir katanya. Terima kasih udah hadir ya. Next ada lagi ternyata dari Kak Asep Sopudin. Malam Kak Suspika, mau request Olivia Dian So Easy, spesialnya buat Kak Suspika metugas sampai tuntas katanya. Terima kasih ya. Siap, nanti Suspika puterin lagunya. Next dari Kak Itnai, Ciamis hadir. Dan dua terakhir nih dari Kak Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir. Makasih. Terima kasih juga udah hadir ya. Next nih terakhir dari Kak Hendra Setiawan, NBS FM, Mat malam Neng Suspika, malam juga request lagunya Metallica, Nothing Else Matters. Makasih Neng Suspika, Mat tugas ampe tuntas. Oke, terima kasih ya Kak Hendra. So, kayaknya Suspika sekarang akan puterin dulu lagu dari Tulus nih, Andai Aku Bisa, sesuai juga yang pertama kali request ya, tadi dari Live Insan Muda nih. Oke, kita puterin aja.

Hai sapaan pendengar, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja loh. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

93.3 BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Hai San Muda, masih sama Suspika juga nih di relasi. Dan sekarang udah jam menunjukkan pukul 25.01 ya. Artinya Suspika harus berpamitan nih sama Insan Muda, karena juga sebentar lagi bakal ada penyiar lain yang menemani Insan Muda. Dan pokoknya terima kasih banyak yang udah stay tune dari awal sampai akhir, dari streaming, dari Facebook, dari Instagram, dan tentunya juga dari live TikTok nih. Dan juga Insan Muda, mohon maaf kalau selama mengudara Suspika ada salah kata ataupun menyinggung. Apalagi untuk Insan Muda yang udah kirim-kirim doa, kirim-kirim salam di komentar-komentar Facebook ya, terima kasih banyak pokoknya. So, sekarang Insan Muda ditemenin sama lagu Cheaper Night. Untuk yang merasa mati rasa atau sakit hati, sedang menyerah ya, tapi khusus untuk lagu aja, tidak boleh dibawa untuk ke kehidupan nyata ya. So, Suspika di sini meminta maaf dan terima kasih, and bye-bye.

92.3 Best FM, Serumis number 1 Hits Music Station. Halo yang selamat datang, selamat malam, dan bertemu kembali bareng Haida bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion, yang pasti bakal temenin kamu dengan lagu-lagu cadas favorit kamu dan berikan informasi terupdate tentang skena musik cadas. So mungkin buat kamu yang ketinggalan, wajib banget stay tune terus bareng Haida sampai jam 12 malamnya.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Okay, ini The Point Dream Best FM Screamies number 1 Hits Music Station. Yang sama dengan Mas ditemuin sama Haider. Dan dimana waktu sudah menunjukkan di jam 22 lebih 42 menit ya. Dan mungkin soal mungkin buat kamu juga yang mau nonton live nih, sama dengan Haider disini sambil live TikTok ya, boleh banget langsung joinnya di NBS Radio Live. Dan kita jadi bisa ngobrol-ngobrol juga di radionya nih, sama di live-nya ya. Dan di sini ada bakal informasikan dulu yang dimana ada sebuah informasi, sebuah band nih Samuda yang bernama Kaftom memulai langkah awalnya dengan meluncurkan Presion Gun yang mereka anggap sebagai presentasi identitas musik band ini. Yang dimana para personelnya yang Samuda itu vokalis yaitu bernama Gusti Komang Rio Saputra atau biasa akrab disapa Rio, gitaris Komang Saudi, dan juga ada bassis yaitu Surya, drummer juga Lobex, dan mendapatkan formula modern hardcore dengan sentuhan metalcore secara deathcore dan lebih agresif, intens, dan juga energik. Nah, tema liriknya yang Samuda terdiri ya, sendiri terinspirasi dari pengalaman Rio yang sehari-harinya berprofesi sebagai seniman tato. Yang mulai langkah pekerjaannya itu kayak ia banyak merekam kisah kehidupan para pelanggannya, sebuah inspirasi dari ungkap para rasa sakit, kenangan, dan juga ekspresi diri yang diutuangkan lewat tinta, jarum, dan juga musik. Jadi biasanya nih Samuda ya, kalau orang-orang yang mau tato tuh ada suatu hal ceritanya gitu kan, nggak seolah-olah kayak ya udah tinta doang gitu kan, tapi ada ceritanya di balik tato itu. Samuda biasanya kayak gitu, bukan kayak keren-kerenan aja tapi ada maknanya, biasanya kayak gitu Samuda. Nah, jadi nih proses kreatif percikan Presion Gun ini sebenarnya pertama kali digagas oleh Bobby ya, bersama Dewi Ria yang juga merupakan rekan Kaftal dalam proses produksi visual, yang dimana lagu tersebut bersama formasi personel sebelumnya. Dan setelah itu Samuda akhirnya menemukan formasi baru yang tetap dan juga resmi membentuk Kaftal, yang kami pun kembali mengimplementasi aransemen musiknya hingga menemukan karakter yang paling sesuai dengan identitas bandnya nih Samuda. Nah, proses produksi Presion Gun ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Wow, cukup lumayan lah ya. Dimulai dari penulisan materi, workshop, arrangement, proses tracking, hingga juga tahapan final mixing dan juga mastering Samuda. Nah, proses rekaman instrumen dan juga vokal dilakukan di Jinanda Music Studio yang dioperasikan oleh AB Gusiarto. Dan juga sementara itu untuk proses peracikan sound, mengeditnya dan mixing juga mastering dikerjakan langsung oleh AB di studio rumahnya miliknya. Wow. Jadi ini emang sendiri nih Samuda ya, dari mixing serta mastering, kecuali instrumen dan juga vokal yang dilakukan oleh Jinanda Music Studio yang dioperasikan oleh AB. Dan tapi lagu ini belum masuk di NBS Radio, yang Samuda hanya memberi informasi aja. So mungkin juga kita bakal putarkan lagu-lagu requestan yang Samuda, yang buat kamu juga yang belum request, tenang aja, ada temen kamu sampai jam 12 malam.

Oke, ini tuh Point 3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Yang sama-sama masih bareng Haidar temen kamu di acara tadi Total Distortion. Dia ada sementara waktu sudah menunjukkan di jam berapa nih? Jam 11:28 insan muda. Gimana nih hari Senin kamu? Kali ini hari Seninnya menyenangkan ya, kali tanggal merah nih insan muda. Nah kayaknya kamu hari ini udah pada istirahat juga gak sih di jam segini? Karena emang besok kan kembali ke beraktivitas. Apalagi buat anak sekolah nih insan muda, kan besok pada ulangan ya. Semangat selalu insan muda buat kamu yang mungkin di esok harinya semangat insan muda ya, yang mau ulangan. Dan kita langsung bacain yang sudah request lagu favoritnya kali ini di Facebook ya. Oke, di Facebooknya di sini ada dari Bang Bobo, katanya tadi hadir aja dari Sukumi, Kota Medan katanya. Dari kartu yang berikut juga dari Medan hadir. Dan juga ada Kak Itna, Inci Ami hadir, ada Kak Eli Agus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Haidar, Pekerjaan Sekudus Sudo Harjo hadir. Ada Kak Vitara juga katanya TV Trimut tercikat pengen lagunya Efek Rumah Kaca Seperti Rahim Ibu. Saya spesial buat adik-adik tercinta dan paling spesialnya buat sang suami bapak Arimun Ijam yang sekarang kerja di Brunei. Dan juga ada Bang Asep Saifuddin ya, pengen lagunya buat For My Valentine yang Walking the Demon. Spesial buat kalian sama warga sampai tuntas. Dan juga ada Bang Socha, Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ada Mas Iro juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Kal Madura Jawa Timur hadir. Oke, langsung kita putarkan insan muda beberapa requestannya untuk menemani kamu di malam harinya. So, stay terus di NBS Radio.